sebelumnya mungkin semua cara sukses. Sambitan berkenaan terkait lebih kurang cara apa tidak terakhir sudah dinamikan itu naik. Bagi perubahan nasib tak

conseguir satu karena untuk suara atau karena album atau itu kan setia pak kalau itu penting karena itu gue harus menutup menutup pandiri saya kan bukan jadi betul kiri gue gak warna harus itu kembali saya juga mau tampil pasti terus tapi nanti nanti terus nanti buat nih album kenapa nanti terus apa nih pertama itu pak waktu itu pandiri tunggu pak karena nanti nanti kita pasti nanti terus nak apa harus kita nasuah anak lah nasuah terpas seperti itu pulut pun Diki itu baru mengenai saatlah tanda beri pemutus seru dengan kondisi seru-seru mestang kegiatan. Nah, Diki semangat pernah mestang kegiatan seru-seru. Ina, bahwa Diki itu terpontak besar. Jadi, kesalahan Diki itu pernah saatlah bahwa tak berpontak warna terlibat. Mestang terlibat bahwa Diki itu besar. Menihir nanti tulang pewali kabar atau Diki itu nanti Diki terlibat terpasan. Gau kebosan baru mengenai Diki itu terlibat terpasan. Ujar mahinanan ekstri pasan. Mustangnya pasti warna usungnya bunuh dikmatu bini kumpung kolok-kolok mustang dikini nasa mempernengkan tanah. Bahri dikali nasa dikini berhitung dikulitrah nasa dikusah. Ujar mahinanan di panggung sehid. Ik ulat ketemu sebab dikulitrah untuk tadi mustang dikulitrah. Nepal Nagorsan Sukla Gondaki Nagorsan Iti Kutahalna Nirgola Kulipan Dikakalau Ati Sayutra Bangori Yusha Nagor Samadayana Abato Vivi Natrol Kata Sanaab Aruvata Bangkalan Yadi Yukutakun Sanivar Agot Atakun Niwas Dinaab At Bahagur Nasi Gira Astantan Yadi Yukutu Samiti Pantar Nagor Vipata Pandravata Nagor Sinaab Vata Ati Sayugot Bangkalan Gariwa Dila Kutubat Tartikis Astantan Yadi Yukutu Kutubu Vana Nagor Liguan Kabitinabra Lama sini dikit nirgola rupanya sanggota berikan nama berkata kukit warna Sahih punya dikit itu awian tentang video itu warna itu nirgola kusah Sahih kuatan gerahan kartu tidak mencari Nirgola persyaratan warna keluarin dari pura Dikit satu sejahat wanita berita setelah tahun yang berkata seluruh warna Lagi dari itu pertama kukit kusah Mahal aku tahu kurhari ini Nirgola bini

Abang tu nak kena senar satu nama hati sanggup awal bulan nak setelah bentuk nak bertambah tak